0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak

0: terbendung, Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
1: Kini di tahun 2026 kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

Pro 2 teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, aktor Park Bo Gum menang gugatan. Katanya pelaku unggahan jahat kepadanya dijatuhi denda. Jadi Park Bo Gum kembali memenangkan langkah hukum terhadap pelaku penyebaran unggahan bernada jahat yang menyerangnya di dunia maya. Agensinya The Black Label mengumumkan perkembangan terbaru penanganan kasus ini melalui pernyataan resmi pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Jadi memang Park Bo Gum ini sempat mengalami kasus gitu ya, dan pihak agensi menyampaikan tindakan hukum terus dilakukan berdasarkan laporan penggemar serta memantau internal yang berlangsung secara berkelanjutan, dan langkah ini ditujukan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan reputasi artis mereka. Selain itu, seorang pelaku lainnya juga telah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan dan juga setelah penyelidikan kepolisian selesai. Kasihan banget ya, teman Pro 2 untung cepat dapat bukti gitu ya. Jadi Park Bo Gum bisa membersihkan namanya kembali.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

ngobrol di gue enak banget ya. Kalau misalkan pagi hari itu kita menguap, merenggangkan badan, terus juga tidak berpikir apa-apa gitu. Tapi faktanya pagi hari adalah waktu yang benar-benar sibuk sekali. Ya enggak sih teman Pro 2? Nah, saking sibuknya kamu, terutama umat Islam, jangan lupa kalau misalkan besok hari Kamis tanggal 25 Juni yaitu akan ada puasa Asyura, yaitu enggak hanya untuk mengenang perjuangan Nabi Musa, Nabi Nuh dan juga Nabi dan juga Husain saja. Bulan Muharram ini juga mengingatkan pada perjuangan-perjuangan saudara kita di Palestina yang masih berjuang menghadapi berbagai macam ujian. Dan dalam perspektif iman, kemenangan tidak selalu identik dengan keberhasilan yang segera tampak di depan mata, tapi kemenangan dapat hadir dalam bentuk keteguhan hati, kesabaran, kemuliaan syuhada, serta keyakinan bahwa keadilan Allah pasti terwujud pada waktunya. Jadi umat muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa gitu ya teman Pro 2 di tanggal 25 Juni. Nah, ternyata selain disyariatkan untuk puasa Asyura yang identik dengan bulan Muharram, banyak banget peristiwa-peristiwa tadi. Di antaranya adalah Nabi Nuh dan berlabuhnya kapal keselamatan, kemudian ada cerita tentang Musa dan tenggelamnya Fir'aun, lalu ada kesyahidan Husain bin Ali, dan kamu teman Pro 2 bisa memperingati Asyura bagi umat Islam dengan cara terbaik, yaitu dengan berpuasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dan ketika Nabi tiba di Madinah begitu. Jadi buat teman Pro 2 yang bingung gitu ya, atau mungkin pengen melaksanakan puasa di tanggal berapa gitu ya dari kemarin, nah itu udah terjawab ya. By the way, jangan kemana-mana, malah masih bakal hadirkan informasi terupdate di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, banyak banget teman-teman kita yang udah liburan gitu ya. Karena apalagi yang guru atau mungkin buat kamu yang siswa atau yang masih mahasiswa, ini adalah momentum liburan. Nah, kalau di Palangkaraya Nomor 2, biasanya orang-orang tuh liburannya ke Banjarmasin, ya enggak sih? Tapi orang Banjarmasin liburannya ke Palangkaraya. Jadi kita tuh kayak barter sebenarnya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir kayak enak aja gitu liburan, tapi bukan di kota yang sama, ya enggak sih teman Pro 2? Dan itu tuh ada sensasi, kebanyakan orang tuh enggak cuman ke tempat liburannya aja, tapi juga bisa jalan-jalan gitu. Untuk perjalanannya yang begitu lama, jadi kebanyakan orang tuh suka sama momennya teman Pro 2. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, kali ini malah ada lagu raga dari Naikila yang kayaknya pas banget hipdut gitu ya pagi-pagi biar enggak ngantuk, jadi goyang dikit dulu.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Top Pro 2 K-pop Demon's Hunter masih terus menggulirkan banyak prestasi. Genap 1 tahun tayang pada 20 Juni 2025 di bulan ini, tercatat berhasil masuk ke top 10 Netflix di 93 negara. Capaian fantastis ini juga turut didukung dengan kedudukan K-pop Demon's Hunter pada posisi pertama di 76 negara, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan pernyataan resmi yang diterima oleh CNNIndonesia.com dari hari Senin kemarin, cerita tentang Demon's Hunter ini bertahan selama 52 minggu berturut-turut dalam top 10 Netflix global. Aduh, malah jadi pengen nonton deh. Jujur aja belum nonton ya. Kemarin tuh sempat mau nonton, tapi ada adik perempuan yang kayak pengen nonton, jadi kayak ya udah gitu. Laptopnya kita serahin ke dia aja nih, silahkan kamu nonton yang puas gitu. Kakak nggak ganggu, mendingan aku tidur. Tapi ternyata nyesal gitu ya, gak ada lagi kayak minat pengen nonton lagi, padahal udah banyak banget prestasi yang udah diraih. Jadi aku penasaran sebagus apa sih sebenarnya teman Pro 2. Nah, jadi sejak pertama kali dirilis Demon's Hunter pada 20 Juni 2025, film ini tuh langsung menggebrak dengan menguasai peringkat pertama secara global selama 13 pekan berturut-turut dari sampai hingga pertengahan September 2025. Dalam masa emas 91 hari pertamanya, K-pop Demon's Hunter juga sukses mengumpulkan 325,1 juta penayangan. Keren banget ya teman Pro 2. Bahkan gak cuman dari filmnya aja, tapi soundtrack-soundtrack yang ada di film itu pun itu katanya juga masuk nominasi yang setara sama lagunya Bangtan Sonyeon. Dan jadi kayak wah, kok bisa gitu kan. Jadi wajib banget nih mungkin buat kamu yang lagi libur juga bingung mau nonton apa, masih tayang di Netflix teman Pro 2, namanya K-pop Demon's Hunter. Out of town, we never know.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
3: Betul, Nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
2: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
3: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
4: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
2: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
3: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
4: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok.

0: Info cuaca. Baik, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.31 waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca, dan saat ini malah sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, secara umum cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman perdua dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap gempa bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Dan teman Pro 2, kita lihat tadi informasi perakiraan cuaca sepanjang hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap waspada. Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, ini aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Pro 2 teman terbaik kamu, apa kabar? Kali ini malah bareng sama Depi. Hai, kamu cantik banget biru-biru, Dep. Itu baju apa, Dep?
1: Batik, Kak.
0: Kok sama kayak baju seragam RRI hari ini biru muda juga?
1: Iya, kalau ngikutin warnanya.
0: Iya, yang paling aku senang sama teman-teman mahasiswa IHN adalah kalau magang mereka menyesuaikan baju dengan seragam kantor.
1: Iya,
0: itu
1: Kak.
0: Ada yang ngemimpin gitu gak sih?
1: Gak ada sih, Kak.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh, ini kan kalian banyak banget ya mahasiswa IHN yang magang ya, Dep ya?
1: Mm-hmm.
0: Nah, menurut kamu di antara semuanya siapa sih yang kayak leadernya? Kayak, kalau pokoknya kalau dia ngomong kita harus ngikutin gitu selama magang di sini, ada gak?
1: Kurang tahu sih, Kak. Cuman biasanya Depi sering ngingetin juga kalau misalnya kita di tempat magang itu harus menyesuaikan.
0: Berarti Depi
1: ya, ya, karena kayak dipesankan sama Kaprodi juga, Kak.
0: Iya, benar-benar. Gitu, ya. Kalau di tempat kamu yang magang aja deh ya, kalau semua mahasiswa IHN aku enggak kenal kan. Yang paling ngerti passion siapa nih, Dep? Yang kayaknya dia tuh pomo dikit-dikit beli baju ngikutin tren di TikTok, di medsos, ada enggak? Angkatan
1: ya?
0: Kamu yang lagi magang di sini. Atau yang paling ini deh, paling apa sih namanya, paling keren outfitnya ada enggak? Menurut versi kamu
1: yang paling keren, kalau cowok teman aku yang Mulyadi itu sih, Kak.
0: Ah, iya bener, dia klimis banget ya. Kalau cewek ada gak?
1: Kalau cewek siapa ya?
0: Apa semuanya kayaknya sederhana aja?
1: Sinta itu, Sinta Margareta.
0: Oh iya bener-bener, Sinta. Nah teman Pro 2, kita nih ngomongin lingkungan hidup gak jauh-jauh dari passion. Kamu tahu istilah fast fashion gak, Depita?
1: Itu kayak limbah fashion gitu kan, Kak?
0: Betul. Jadi kan sering banget ya, terutama perempuan, kita tuh mudah tergoda beli baju karena modelnya lagi viral.
1: Betul.
0: Harganya murah dan gampang banget ditemukan di toko atau marketplace. Dan itu tuh kayak kalau kita lagi tren rame banget, tapi pas kita beli ya udah gitu, cepet selesainya.
1: Iya, Kak.
0: Terus kalau mau dipakai lagi kayak malu gitu, karena udah habis.
1: Iya, udah habis masanya.
0: Ada gak sih Depita kayak gitu, cerita kayak beli baju apa gitu?
1: Kalau aku sih gak pernah sih, Kak.
0: Oh, gak pernah?
1: Iya. Kayak pakai baju itu cuma sekali gitu, gak pernah. Kayak aku beli baju, aku bisa makainya berkali-kali gitu. Kecuali bajunya sudah sesak atau robek, itu baru gak bisa dipakai.
0: Tapi kalau ngikutin trend fashion pernah gak?
1: Kalau ngikutin trend fashion, aku pernah. Kayak kan sekarang itu cewek-cewek tuh sukanya celana cutbray gitu kan, Kak?
0: Iya, benar.
1: Ya, aku pernah. Aku juga suka celana cutbray.
0: Wah. Ya. Tapi cutbray itu kan dia timeless enggak sih? Kalau yang kayak ngampung banget ada enggak sih?
1: Yang kayak ngampung banget ya, Kak.
0: Dulu aku tuh pernah waktu zaman 2000 berapa belasan ada kerudung tapi di ujungnya tuh warna-warni gitu loh. Itu aku pernah berminat pengen beli, tapi pas aku lihat temanku banyak yang beli, jadi kayak enggak jadi kayaknya terlalu
1: pasaran.
0: Iya. Kadang perempuan kalau pakai baju sama banyak yang pakai kayak malu gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Betul, Kak.
0: Tapi ada juga orang yang malah seneng gitu. Berarti kamu enggak pernah ya sejauh ini?
1: Enggak, Pak.
0: Pokoknya kamu tim yang timeless ya.
1: Iya.
0: Tapi kelihatan sih, Dep, kayak mendingan duitnya ditabung aja,
1: iya,
0: gitu,
1: betul,
0: ya, Dep,
1: Kak.
0: Ya.
1: Karena baju itu kan ada saatnya dia rusak. Fashion tuh ada saatnya dia rusak, nggak selamanya kita pakai gitu.
0: Betul, aku setuju. Jadi teman Pro 2, kenapa pas fashion tuh selalu menarik dibahas? Karena ternyata limbah pakaian, baju-baju kita tuh kan kadang kalau mau beli baju ya, Dep, ya, selalu bilang kalau misalkan baju ini tuh apa sih namanya? Apa sih tadi namanya? Tiba-tiba dia ada iklan. Kalau misalkan kita beli baju, itu tiba-tiba bajunya apa ya?
1: Apa, Kak?
0: Ini tiba-tiba. Kalau misalkan kita beli baju, kadang kita tuh mengeluarkan kalimat beli aja nanti kita sedekahin gitu, Kak.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya kan? Tapi padahal orang-orang yang berpikir kayak gitu tuh hampir semuanya gitu.
1: Betul.
0: Jadi limbah fashion itu ternyata lebih banyak daripada limbah plastik.
1: Betul, Kak.
0: Iya. Dan itu tuh udah menggunung banget.
1: Iya.
0: Yang kalau kita alokasikan kita nggak tahu juga itu kemana gitu, limbah-limbah itu tadi gitu, teman Pro 2.
1: Iya,
0: terus limbah fashion ini ternyata termasuk sulit diurai karena dia menumpuk di TPA ya.
1: Iya.
0: Iya. Terus apa lagi yang kamu tahu, Dep?
1: Yang sulit diurai, Kak.
0: Baju
1: kain-kain aja sih, Kak.
0: Kain-kain aja, iya, gitu ya. Dan juga fast fashion ini, teman Pro 2, baju-baju murah itu kan harganya murah banget kan.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh menekan gaji pekerja yang membuatnya. Makanya pas fashion tuh kalau bisa dihindari, karena mereka-mereka yang bikin baju kita tuh upahnya rendah banget dan kondisi kerja yang buruk, lebih daripada 8 jam bahkan gak makan gitu-gitu.
1: Iya kak.
0: Sedih ya.
1: Gimana kalau trip, baju-baju di trip itu kak?
0: Baju-baju di trip itu termasuk limbah juga kan. Iya. Terus juga kita apa ya, yang datang itu bukan baju dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Itu sama aja kayak nambah sampah aja enggak sih? Iya kan?
1: Betul, Kak. Betul.
0: Terus pernah juga katanya kalau baju-baju trip tuh kalau bisa di sebelum kita gunakan direbus, pakai banyu air panas.
1: Betul. Kalau enggak dicuci dulu.
0: Betul, karena kita enggak tahu di pakaian itu tuh ada penyakit
1: jamur-jamur.
0: Bener.
1: Karena itu kan pakaian bekas pakai gitu kan.
0: Iya, jadi hati-hati aja ya teman Pro 2 akan hal-hal semacam itu ya, jangan sampai pokoknya. Terus juga dengan adanya Pespesian ini, proses pewarnaan dan penggunaan bahan kimianya itu mencemari pakaian. Mencemari perairan gitu. Jadi kalau bisa jangan ya teman Pro 2, karena dampaknya terhadap lingkungan gak baik banget gitu. Ada pesan gak sih Dep buat teman-teman Pro 2?
1: Gak ada sih kak.
0: Oke deh teman Pro 2, tetap di ngobrol pagi dan jangan kemana-mana.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo membungkam para kritikus yang mengkritiknya. Menjelang pertandingan melawan Uzbekistan, Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis dan menyelesaikannya atas pesta gol Portugal ke gawang Uzbekistan. Kapten timnas Portugal itu tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Tepatnya pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium Houston, Rabu 24 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut menjadi momentum penting bagi Portugal dalam upaya mengamankan tiket ke fase gugur. Hasil tersebut juga sekaligus mengantarkan Seleção das Quinas ke puncak klasemen sementara grup K. Dari industri hiburan ada Charlie Ray Jepsen yang mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album tersebut akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records dilansir dari Variety. Album ini terbagi jadi 2 bagian yaitu Day and Night dan dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Bagian Day digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan penggunaan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic era 1970-an. Sementara bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan energik. Untuk proyek ini, Jepsen bekerja sama dengan sejumlah kolaborator termasuk Tavis Crow, Kylie Shearer, Nat Capert, dan Cole MGN. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal balik lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: TikTok tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pastinya aku nyapa kamu semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Palangkaraya pada hari ini. Apa kabarnya? Di hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Wow, ada yang mau gajian nih. Oke, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan semuanya aku doain semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Dan yang lagi rebahan mungkin udah masuk musim liburan sekolah, libur kuliah. Wah, mungkin lagi bingung nih, aktivitas apa yang seru tanpa menguras dompet tapi tetap bisa dilakukan ya di indeks ekonomi berikut ini. Ya, kadang realita itu gak sejalan ya sama keinginan. Banyak banget hal yang ingin kita capai atau kita lakukan di 2026 ini di tengah berbagai kondisi, baik itu kondisi keluarga kita pun lingkungan kita, tapi hidup harus terus berjalan. Ya, sambil nyusun agenda prioritas yang bakal kamu lakukan teman Pro 2, kita mau ngasih semangat semuanya dengan lagu-lagu enak yang bakal kita puterin berikut ini. Aku juga udah melemparkan pertanyaan di Insta Story Pro 2 Palangkaraya @RRI_Pro2Palangkaraya. Di situ aku ketik kamu mau dengerin lagu favorit kamu yang mana ya. Udah masuk beberapa lagu, ada Fajar Nur, Tahta Hatiku, kemudian ada Mahalini, Bohong Hati, lalu Mel Sahira di Ujung Minggu, dan jebolan idol lainnya, Selena Grace bakal nyanyi di kuping kamu dengan lagunya Sumpah Mati. Aku ucapin selamat bergabung juga buat Kak Lara Purnamasari yang udah WhatsApp. Semoga sehat selalu ya Kak Lara. Enjoy lagu-lagu yang kita puterin. Dan juga ada teman kita, ini fans Mahalini yang baru request Bohong Hati nih dengan Kak Lestari pastinya. Semoga sehat selalu Kak Lestari. Thank you so much buat kamu yang lagi dengerin dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Yang lagi WhatsApp ada Kak Stefani Carmelita, request lagu Fajar Nur udah kita taruh di playlist, siap-siap diputar dan didengar ya. Oke, lagu pertama teman Pro 2, ini dia Tahta Hatiku dari Fajar Nur. Enjoy.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dan ada satu requestan lagi nih yang baru aja dikirimkan dari Kak Lara Purnamasari. Katanya mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Aku juga mau ngecek Insta Story Pro 2 Palangkaraya, apakah sudah masuk DM dari teman-teman Pro 2? Iya. Kak Rifka tadi request lagu Mesa Hira di Ujung Minggu, udah kita puterin ya Kak ya. Kemudian Sumpah Mati Selina Grace juga udah. Sumpah Mati Nikki Baker belum kita putar nih, kita coba nanti perdengarkan buat kamu teman Pro 2 ya. Roni Barulian featuring Vanessa Z, Takkan Terkulang, dari fansnya Vanessa ya, Vanessa Vanessens FM. Oke. Cegil yang dinyanyikan oleh Nabila Takia baru aja di request sama Farisa Naura. Kita coba dengerin Tata Janeta dulu ya teman Pro 2, abis itu dilanjut dari lagu-lagu yang udah kamu ketik di DM Instagram kita. So enjoy this song.

esensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 12 siang di program Pro 2 Music Hit List. Dan kita udah dapetin lagu-lagu baru yang di request sama teman Pro 2 di Instagram. Yang pertama Nicky Baker dengan judulnya Sumpah Mati, kemudian ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Lalu ada Vanessa Z, Roni Parulian dengan judulnya Takkan Terulang. Kemudian ada Nabila Takia dengan judulnya Cegil. Ini adalah requestan dari pendengar Pro 2 yang tadi nge-DM Instagram kita ya. Kirim salam juga buat Kak Lara Purnamasari. Katanya makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Sama-sama Kak Lara. Dan ada info lagi nih teman Pro 2, besok kalau kamu mungkin lagi gak ada aktivitas kemanapun, udah libur sekolah ataupun libur kuliah ya, bisa ikut kegiatan donor darah di Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya. Kenapa sih kamu harus donor? Minimal satu kali seumur hidup harus nyobain donor darah. Karena membantu pasien kecelakaan, operasi, dan penyakit kritis. Lalu membuat tubuh memproduksi sel darah baru yang tentu saja lebih sehat ya. Dan katanya ini donor darah itu baik buat kesehatan jantung. Buat kamu dari jam 8:30 sampai jam 12 bisa ke Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya. Di sana akan diadakan kegiatan donor darah, tentu saja gratis dan terbuka buat umum. Kalau mau info lebih lanjut boleh banget hubungin WhatsApp di 0811 5212 457. Aku ulangin 0811 5212 457. Oke, langsung aja nih teman Pro 2, Nicky Baker bakal nyanyi lagu Sumpah Mati buat kamu semuanya. So enjoy.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hit List ya. Jam 11:25 menit waktu Indonesia Barat. Minum-minum amalah. Ya, buat kamu yang lagi makan siang atau lagi berencana untuk mencari makan siang ya, mungkin cuaca lagi cerah nih ya, bisa banget buat take your time, banyak keliling nyari makanan enak ya, gak perlu diburu-buru. Tapi kayaknya buru-buru masuk ruangan itu perlu deh, kayaknya panas di dalam, di luar ya. Ya, segelas lemonade ya, mungkin ya, jeruk nipis pakai air gula, dikasih es batu yang banyak, itu enak banget ya. Terus juga es jeruk juga mantep nih kayaknya. Hari ini aku dapat snack box. Snack boxnya roti manis dan yang asinnya itu tahu bakso. Kalau kata teman-teman aku sih enak nih. Ya, kita ucapin selamat bergabung buat Kak Made, terus juga yang baru follow juga, thank you so much Kak Dava, terus juga ada Amira. Hai Kak Amira. Teman Pro 2, fans Nabila Takia, baru aja kita puterin tadi lagu Cegil ya. Enjoy this song, and kalau mau request lagi komen aja di bawah ya. Sumpah Mati Selena Grace, baru aja diputer Kak, beneran deh. Tadi jam berapa ya, Selena Grace. Oh, kayaknya belum deh. Oh, Selena tadi adanya Rio dan juga Nicki. Coba aku cari lagi ya, Selena.

Oke, Selina udah diputar Kak. Jadi bisa kasih opsi lagu favorit kamu yang lain yang mungkin belum kita puterin ya. Habis ini aku mau kasih kamu lagu Yura Yunita. Judulnya Mau Jadi Apa. Mau jadi apa? Kalau dulu aku waktu kecil ditanya mau jadi apa, kenapa ya jawabannya kalau cewek itu template mau jadi pramugari. Ya tapi minimal kesampaian lah ya, jalan-jalan gratis, dibiayai kantor sebagai jurnalis ya, bukan sebagai pramugari. Oke, sambil nunggu kamu gabung teman Pro 2 yang mau request, langsung ketik aja judul lagu yang kamu ingin dengarkan. Aku mau dengerin lagu Yura Yunita dulu ya. Enjoy.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana tadi lagu-lagu yang udah kita puterin buat kamu? Apakah belum cukup juga nih buat nemenin kamu beraktivitas di siang hari ini? Di penghujung segmen request time kali ini, Risa mau ngasih tahu kalau bentar lagi akan aku puterin lagu dari Kotak dengan judulnya Mati Rasa. Dan jangan kemana-mana, jam 12 ini kita akan beralih ke program berikutnya, yaitu Muda Kreatif. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih Bang Risa di sini, teman Pro 2, nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan ada satu pengumuman menarik nih, teman Pro 2, yang mungkin bermanfaat buat kamu dalam menunjang aktivitas ya. Apalagi yang terutama menggunakan perangkat listrik. Kalau di beritakan dari PLN, informasi kendala operasional sistem kelistrikan mulai pukul 10 pagi hari ini, tanggal 24 Juni 2026, PLN ULP Palangkaraya Timur menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan penurunan pasokan daya, petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga stabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh sehingga berdampak padam pada wilayah. Tolong dicatat dan diingat ya, siapa tahu wilayah kamu kena nih dampak pemadaman listrik. Yaitu yang pertama Hotel Bahalap, Hotel Best Western, RS Siloam, RS PKU Muhammadiyah, Hotel Aurila, sebagian Jalan Mahir Mahar, sebagian Jalan RTA Milono, Citra Permai, Jalan Marina Permai, Jalan Borneo Sejahtera, Jalan Veteran, Jalan Perintis Permai, Jalan Putri Mayang, Jalan Mufakat, Jalan Bamaraya, Jalan Putri Karindang, Jalan Bangas Permai, sebagian Jalan Menteng 3, Jalan Samudin Aman 1-4, Jalan Raden Saleh 5-7, Jalan Sebangas, ini dekat RRI ini ya, Sebangas 4-7 dan sekitarnya, sebagian Jalan Adonis Samad, Jalan Setaji, Jalan Komplek Damai Sejahtera juga bakal terkena pemadaman listrik, Jalan Sriwijaya, Jalan Letkol CHR Binti, Jalan Pandohop, Jalan Strawberry, Jalan Water, Wortel, Jalan Temanggung Kenyapi, Jalan Junjung Buih, Jalan Antangkalang, Jalan Kaja, Jalan Kapur Naga 2, Jalan Temanggung Amai Rawang dan sekitarnya. Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap. Dan pihak PLN akan terus memberikan informasi perkembangan lebih lanjut pada kesempatan pertama. Demikian yang disampaikan manajer PLN ULP Palangkaraya Timur, Ade Aprilian Kurnia Hadi. Nah itu dia teman Pro 2, informasi kendala operasional sistem kelistrikan buat kamu perhatikan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Sementara

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Siaran Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan aku mengucapin selamat bergabung yang baru nongol nih, yang baru gabung nih, Kak Amalia. Dari kota mana nih Kak Amalia? Katanya request lagu Tak Akan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parolian. Oke. Tapi udah kita puterin tuh Kak tadi di segmen

Prancis. Kita bacain aja ya. Timnas Prancis baru aja memastikan tiket menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di tengah euforia kemenangan tersebut, Le Bleu justru diterpa kabar akhir mata yang menyelimuti sang pelatih Didier Deschamps. Melansir keterangan Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan sang ibunda Didier Deschamps meninggal dunia pada Selasa 24 Juni 2026. Kabar tersebut membuat pelatih 57 tahun itu memutuskan meninggalkan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat untuk kembali ke Prancis. Deschamps dikabarkan langsung pulang untuk berkumpul bersama keluarga dan menghadiri prosesi pemakaman. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Prancis memastikan langkah fase gugur usai mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kepergian Deschamps ke Prancis menjadi pukulan emosional terutama ya bagi skuad Le Bleu yang tengah menjalani turnamen besar. Sosok yang membawa Prancis meraih banyak prestasi ini kini harus menghadapi kehilangan besar dalam kehidupan pribadinya. Dan menurut laporan Foot Mercato, Federasi Sepak Bola Prancis telah mengambil langkah sementara terkait kepemimpinan tim. Atas kesepakatan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Negara tersebut, Philippe Diallo, tugas Deschamps akan diemban oleh asisten utamanya Jean Stephanie, sehingga sang pelatih datang lagi ya. Jadi untuk sementara aja ya. Dan juga dalam pernyataan resminya, FFF menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada Deschamps dan keluarganya. Federasi juga menegaskan seluruh anggota tim nasional turut merasakan kesedihan atas musibah yang menimpa pelatih mereka. Nah, kabar duka tersebut teman Pro 2 datang di tengah performa impresif mengesankan Prancis di Piala Dunia. Le Bleu ini mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 terlebih dahulu atas Senegal, lalu kemudian dilanjutkan 3 poin mengalahkan Irak. Jadi otomatis ya lolos ke babak 32 besar. Hasil tersebut tentu saja berubah ya menjadi duka karena kabar meninggalnya ibunda dari pelatih Prancis, ibu dari Didier Deschamps. Oke, kita juga turut mengucapkan berbelasungkawa atas wafatnya ibunda dari pelatih Prancis Didier Deschamps. Semoga nanti kembali lagi ke Timnas Prancis Piala Dunia, apapun itu hasil yang didapat ya. Sepertinya prioritas utama bagi Didier Deschamps saat ini tentu saja untuk mendampingi keluarga terdekat di Prancis ya, sepeninggal ibundanya. Setelah kabar dari Timnas Prancis teman Pro 2, aku bakal kasih kabar dari Klub Sepak Bola Indonesia. Ada Persija Jakarta. Seperti apa Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong pada musim depan? Nah, nanti kita akan spill info terbarunya, tapi setelah lagu berikut ini.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu 1 jam lagi ya ke depan sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan kita masih belum habis nih ngomongin soal sepak bola. Tadi udah aku obrolin tentang kabar dari timnas Prancis ya, yang bakal kehilangan sementara pelatih Didier Deschamps yang pulang kampung karena ibundanya wafat dan digantikan oleh asisten pelatih. Ada siapa tadi namanya? Nah, asisten pelatihnya itu akan mendampingi skuad Les Bleus ya untuk sementara waktu di fase 32 besar. Dan kalau dari dalam negeri, teman Pro 2, ada kabar dari Persija Jakarta, yakni pemain Arliansyah Abdul Manan siap bersaing merebut tempat utama Persija tanpa mengandalkan regulasi usia. Ia percaya kerja keras membawanya berhasil dapat kepercayaan pelatih, katanya begitu ya. Regulasi U23 ini membuka peluang lebih besar bagi pemain muda tampil dan berkembang. Nah, regulasi U23 ini membuat klub wajib memberi kesempatan bermain sesuai aturan. Persija tentu konsisten memberi peluang pemain muda berkat kualitas dan kontribusi mereka. Kesempatan tampil diberikan sesuai kebutuhan tim. Al Arli, kata pemain yang akrab disapa Arli ini, mengaku masih percaya diri siap bersaing dengan pemain-pemain Persija lainnya. Katanya dia gak takut bersaing meski ada aturan tersebut ya. Ariansa siap bekerja keras di bawah arahan Sinteyong dan memaksimalkan latihan untuk membuktikan kualitas serta kesiapannya bersaing. Nah, ada beberapa pemain yang udah dapat kepercayaan di skuad Macan Kemayoran ini sepanjang musim lalu. Mereka tampil reguler ya, seperti Arliansyah, Aditya Warman, terus Raihan Hanan dan juga Doni Tripamungkas. Mereka menunjukkan perkembangan signifikan bersama tim.

Nah, ini ada kabar terakhir nih teman Pro 2 sebelum kita berlanjut ngobrolin info berikutnya. Info terakhir dari dunia olahraga teman Pro 2, ada pebalap MotoGP yaitu Marc Marquez. Nah, Ducati resmi memperpanjang kontrak Marc Marquez. Kontrak itu memastikan Marquez bertahan 2 musim lagi hingga akhir MotoGP 2028. Merespon soal keputusan ini, Marquez mengaku sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Ducati. Katanya, "Saya benar-benar senang dengan kesempatan baru ini dan tetap menjadi bagian keluarga Ducati." Menurut Marquez, sejak awal dirinya yakin Ducati adalah proyek paling kompetitif. Ia juga merasa hubungan yang dibangun selama ini berlandaskan kepercayaan dan kerja keras. Oke, udah ada 3 informasi yang kita hadirkan dalam info olahraga teman Pro 2. Semoga menjawab kebutuhan kamu akan berita-berita dari pentas arena ya. Kalau mau tahu info terupdate lainnya bisa langsung aja klik www.rri.co.id. Bisa rri.co.id. Langsung cari aja kanal olahraga, di situ lengkap banget. Ada cabang olahraga sepak bola, olimpik, otosport, dan juga ada kanal khusus nih yang kita sediakan Piala Dunia 2026. Udah bisa diakses. Dan juga teman Pro 2, selama gelaran Piala Dunia kali ini kamu bakal melihat ada fitur live score ya di laman rri.co.id. Kemudian ada juga laman hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan. Di situ lengkap banget ya di rri.co.id. Kalau biar enggak ketinggalan, kamu juga bisa follow semua platform media sosial RRI Palangkaraya. Aku udah siapin lagu teman Pro 2 sebelum kita beranjak ke program berikutnya. Ini ada lagu dari pilih dulu ya, Zara Larsson dengan judulnya Pretty Ugly.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih bareng Risa di sini di pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat. Aku mau ngasih info hiburan nih buat kamu yang mungkin lagi scrolling sosmed atau lagi bingung nih mau nonton apa di bulan Juni kali ini. Ada sinopsis film Jangan Buang Ibu Saat Keluarga Diuji Keadaan. Nah, dikutip dari laman rri.co.id, production house Leo Pictures menghadirkan film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu.
1: Aku kepingin rupiah. Amin.
0: Nah, film ini disutradarai Hadrah Daeng dan diproduseri Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, berarti udah lewat ya. Nah, film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga. Kisahnya mengajak penonton merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan yang sering muncul dalam kehidupan. Oke. Oh, maksudnya ini film ini udah selesai tapi baru tayang tanggal 25 Juni 2026. Jadi besok nih tayang nih teman Pro 2. Dan cerita berpusat pada tokoh Ristiana yang diperankan Nirina Zubir, seorang ibu tunggal, single mother, dengan 3 anak. Setelah suaminya meninggal, ia harus menjalani kehidupan sederhana sambil mengurus keluarganya seorang diri.

Nah, seperti keluarga pada umumnya, ini ada satu konflik yang muncul, hubungan yang dahulu hangat perlahan berubah sehingga menghadirkan kerinduan mendalam bagi Ristiana sebagai seorang ibu. Meski demikian, harapan untuk memperbaiki keadaan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan keluarga tersebut. Film Jangan Buang Ibu ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni atau besok dan menawarkan cerita emosional tentunya yang syarat pesan tentang kasih sayang. Oke, itu salah satu rekomendasi film yang bisa kamu tonton teman Pro 2 bareng keluarga, sahabat, orang-orang terkasih kamu ya ke bioskop. Nah, ada lagi nih buat kamu pecinta animasi Powerpuff Girl. Tiga anak superhero ini katanya bakal jadi film animasi yang dikembangkan oleh Warner Bros. Film animasi Powerpuff Girls sedang dikembangkan oleh Warner Bros. Dan Pictures Animation. Hal tersebut diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy, dilansir oleh Variety. Dilansir dari Variety Selasa 23 Juni 2026. Proyek ini teman Pro 2 masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapat lampu hijau produksi sehingga detail cerita belum diungkapkan. Film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, tiga karakter utama dalam serial animasi populer Cartoon Network. Nah, kalau teman Pro 2 familiar, mungkin gen milenial kali ya yang pertama kali nonton film ini tahun 98, animasi ya, belum jadi film. Dan berakhir pada 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berpusat memang pada tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium. Mereka diciptakan dari campuran gula, rempah, dan segala hal yang baik ya, kalau katanya begitu. Tapi secara tidak sengaja ditambahkan bahan chemical X yang kemudian memberi mereka kekuatan super. Ada backsound ya, dan permen katanya. Dan dalam cerita aslinya, mereka bertugas melawan kejahatan di kota Townsville. Warner Bros. Sebelumnya telah mengadaptasi serial ini ke layar lebar melalui The Powerpuff Girls Movie pada 2002. Tapi gak berhasil secara komersial karena cuma dapat $16 juta dari anggaran $11 juta. Jadi untungnya tipis banget ya. Selain itu, serial itu juga mengalami reboot alias didaur ulang pada 2016 serta rencana adaptasi live action yang gak pernah tayang. Karena kalau dipikir-pikir animasi Powerpuff Girls ini agak kurang realistis ya. Anaknya tuh mungil kecil banget tuh, sedengkul, padahal mereka tuh udah sekolah ya, bayangin. Dengan karakter yang kompleks, nah sulit banget kali ya mencari cast untuk tiga anak berkekuatan super ini. Dan Warner Bros. Juga katanya udah menyiapkan sejumlah proyek lain termasuk The Cat in the Hat yang dijadwalkan rilis November. Oke, itu dia teman Pro 2 info hiburan, sederet info dari film sampai animasi yang bakal tayang ya. Dan nanti kita balik lagi untuk info lainnya sesaat lagi setelah lagu enak berikut ini.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
2: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
1: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Tapi sayang banget kalau kita akan berpisah, karena bentar lagi jam 3 sore dan waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kita semuanya, teman Pro 2. Karena bentar lagi bakal ada rekan kita Zuhal Alif yang nemenin kamu sampai jam 8 malam. And aku mengucapin terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Music Hitlist, info hiburan, info olahraga, dan bentar lagi bakal ditemenin sama Zuhal program Sore Ceria. So, mohon maaf juga kalau ada kekurangan ataupun kilaf yang mungkin kurang berkenan. Dan jangan lupa, kalau pengen tahu banyak info hiburan, olahraga, gaya hidup dan lainnya, langsung aja klik rri.co.id.

0: Bentar ya.
1: Ma, lapar.
0: Heh, kakak, bilangnya yang baik, nak. Masa gitu?
1: Ma, tolong, kakak mau makan.
0: Nah, gitu. Ini mama udah selesai. Yuk makan.
2: Dari orang tua, anak belajar menghargai orang lain dengan cara bicara yang baik.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Ariana Grande meluncurkan Brighter Day Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik serta krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika Serikat tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi tersebut menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza.

Aktor Park Bo Gum kembali memenangkan langkah hukum terhadap pelaku penyebaran unggahan bernada jahat yang menyerangnya di dunia maya. Agensinya The Black Label mengumumkan perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut melalui pernyataan resmi pada Selasa 23 Juni 2026. Pihak agensi menyampaikan tindakan hukum terus dilakukan berdasarkan laporan penggemar serta pemantauan internal yang berlangsung secara berkelanjutan. Langkah tersebut ditujukan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan reputasi artis mereka. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Alhamdulillah ya. Di kesempatan sore hari ini, siang menuju sore, sore menuju malam, Juhal temenin kamu dari pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 8 malam ya. Insyaallah Juhal bakal hadirin lagu-lagu spesial dan juga menyenangkan buat kamu. Dan teman Pro 2, enggak kerasa ini kita udah masuk di tanggal 24 Juni 2026 ya. Udah hampir ganti bulan lagi aja nih ya. Enggak kerasa banget besok udah masuk bulan Juli. Dan buat teman Pro 2 nih yang besok mungkin mau ulang tahun atau mungkin ada yang ulang tahun, happy birthday ya. Karena faktanya katanya ada beberapa tanggal yang katanya itu ulang tahunnya barengan. Bayangin ya. Jadi di dunia ini ada beberapa tanggal yang katanya itu tanggalnya tuh pasaran sih, bahasa kasarnya sih pasaran, tapi bukan pasaran juga sih, lebih ke kayak ke apa ya, kebarengannya atau kesamaan itu tinggi. Jadi kayak tanggal 25 besok itu katanya termasuk, dan 24 ini adalah salah satu tanggal yang katanya paling sering muncul angka kelahiran. Wah, selamat ulang tahun ya. By the way teman Pro 2, di kesempatan sore hari ini aku Juhal masih akan temenin kamu, bawa informasi dan juga ajak teman Pro 2 untuk dengerin lagu dan juga kasih inspirasi buat kalian semua. By the way, gimana hari ini? Cukup panas ya di luar ya. Aku tadi dari luar, aduh rasanya pengen cepet-cepet ketemu yang dingin-dingin gitu ya. Iya, yang dingin-dingin kayak minum es gitu ya. Tapi sadar gak sih kalau misalnya kalau kita lagi panas terus minum es tuh malah bikin batuk atau radang tenggorokan. So buat teman Pro 2 harus tetap kontrol ya antara keinginan dan kemauan. Jual masih akan temenin kamu, ada I Mess with the Avril Lavigne yang akan temenin kamu. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Juhal still here with me.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Halo, apa kabar teman terbaik kamu? Teman Pro 2. Wow, seperti biasa nih Juhal nemenin kamu ya nanti sampai jam 8 malam ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Dan buat teman Pro 2 nih, gimana yang tadi malam abis nonton Piala Dunia ya, khususnya pertandingan Portugal melawan Uzbekistan gitu ya. Ini jadi salah satu match yang katanya paling diantisipasi alias paling ditungguin karena semua mata tertuju pada the one and only Cristiano Ronaldo, yang mana akhirnya katanya sih ini baru pemanasan gitu ya, baru akhir cetak, akhirnya baru nyetak gol gitu ya. Jujur sih ya okay lah. Seru sih pertandingannya dengan skor akhir 5-0 gitu ya. Dan ini bantai-bantai sih, katanya ini emang bantai-bantai banget gitu ya. Dan teman Pro 2 nih, di kesempatan sore hari ini aku gak mau ngomongin bola karena nanti kita bakal ngomongin nanti sore. Kali ini aku mau ngomongin perihal ya lagu-lagu yang baru aja masuk gitu ya ke list-list daftar putar yang akan Juhal bawain di kesempatan sore hari ini. Ngomongin musik update ya sore hari ini teman Pro 2. Nah kali ini aku mau kasih informasi, ini masih ada kaitannya juga sih sebenarnya sama Piala Dunia. Kalau ya kalau misalnya ini ada beberapa lagu yang dibuat ternyata dalam tema Piala Dunia. Kita udah tahu lah kayak misalnya lagunya Shakira gitu ya, emang menjadi salah satu song attempt yang dibuat buat buat ngasih ngasih vibe yang luar biasa gitu. Tapi ada juga loh musisi Indonesia yang bikin lagu ya yang mana berkaitan banget sama Piala Dunia gitu ya. Nah ini salah satu musisi yang kalau kata aku sih sebenarnya gak usah ditanyain lagi, karena untuk namanya tuh juga sebenarnya udah terdengar gitu ya. Namanya tuh benar-benar terdengar dan menjadi salah satu nama yang gak asing juga buat anak-anak Gen Z, milenial juga gitu ya. Siapa lagi kalau bukan James C dan juga Tensi gitu ya, yang mana mereka baru aja ngeluarin karya ya. Ya ini bukan baru juga sih, ini dalam rangka menyambut menyambut Piala Dunia gitu ya, dengan judul Jawara gitu ya. Nah ini adalah lagu yang kayaknya dibawa untuk song attempt Piala Dunia gitu ya, mengambil momen lebih tepatnya ya. Dan buat teman Pro 2 kita mau puterin lagunya, semoga kalian suka. Ini dia ada Jawara ya, ini dia buat teman Pro 2.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Hari Pro 2 pulang hari teman-teman baik kamu teman Pro 2 gimana lagu darinya Tengsi dan juga Jamesy ya yang bertajuk World Cup gitu ya gimana nih udah dapet ya belum nuansa-nuansa persepak bolanya udah dapet belum ya tapi teman Pro 2 yang ngomong-ngomong tentang lagu World Cup ternyata ini gak cuman diambil momennya sama satu orang aja tapi juga sama salah satu YouTuber streamer terbesar juga yang dikenal dengan Tuan Kecepatan atau Mr. Speed. Wah gimana ya lagunya karena emang pesta bola dunia ini jadi salah satu perhelatan yang wah kayaknya semua orang tuh nonton dan pasti follow gitu ya keseruan dan juga update-update-nya. Kalau gitu kita dengerin aja langsung ada ISO Speed dengan World Cup ya.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku gak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Teman terbaik
1: kamu, Pro2. Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro2. Gak kerasa mau beranjak ke pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, kita di kesempatan sore hari ini, teman Pro2. Dan gak kerasa matahari juga udah mulai tergelincir gitu ya. Gak sepanas sebelumnya, tapi tetap ya berasa sampai ke dalam sini ya. Baik-baik teman Pro2, Zuhal mau bawain ke kamu teman-teman ya. Mau bawain beberapa update lagi nih, musik-musik yang baru masuk. Kalau tadi ada Also Speed gitu ya, yang memanfaatkan momen gitu ya, dengan dia buat lagu gitu ya, yang mengusung tema-tema Piala Dunia, Pildun gitu ya. Terus juga ada Thanks to JMC gitu ya. Kali ini ngomongin tentang update lagu, kayaknya ada Nakila yang dia kolaborasi sama Jeffrey Nicole di video klip terbarunya ya. Bayangin orang tercentil gitu ya, si ratu centil Nakila gitu ya, bertemu dengan the one and only Papi Culo ya, alias Jeffrey Nicole, yang punya tampang karisma juga yang kayaknya cocok banget nih ketemu ya. Dan di mana ini tuh muncul di salah satu karya terbarunya yang berjudul MMG. Wah, apa tuh MMG ya? My Mind Gue. Gimana kalian perasaan gak sama lagu barunya? Juhal bakal puterin buat kalian teman Pro2. Yuk kita dengerin, ada MMG My Mind Gue darinya Nakila.

Ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola nyanyi ikut pesta bola elak sampai selingau kita memanfaat tandu jete akan menyenangkan hobi kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

92,4 dari Purwokerto Langkaria, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita udah memasuki pukul 17:16 waktu Indonesia Barat, teman Purwokerto. Kita akan masuk ke waktu-waktu menuju kumandang azan maghrib dan juga pengajian sari tilawah ya, yang akan hadir di ruang dengar teman Purwokerto. Tapi kita akan terhubung bersama teman-teman dari Pro 1 Palangkaraya, so nantikan aja untuk kumandang azannya. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas lagi di jalan pulang kerja gitu ya, atau baru aja cari keluar gitu ya, untuk cari makanan, cari barang, tetap hati-hati dan juga selalu utamakan keselamatan. Juhal akan kasih kamu teman Pro 2, habis ini kita akan nantikan sama-sama kumandang azan maghrib. Dan juga nih ya teman Pro 2, kalau misalnya Juhal mau infokan juga, kalau saat ini di Murung Raya itu sedang berlangsung yang namanya MTQ Korpri gitu ya, dan tentunya ini menjadi salah satu acara yang besar gitu ya, dan juga

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan juga saat itilawah. Dan kita juga akan nantikan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan ayat 59. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
1: Kalau Bro, telah kita ikuti kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Buat Anda teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan juga jangan lupa untuk Anda teman Pro 1, selalu berhati-hati. Zuhal masih di sini temannya kamu, teman Pro 2. Kita akan hadirkan lagu islamik yang akan temani kamu di kesempatan sore hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Gak kerasa udah masuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Juhal masih setia temenin kamu yang lagi baru aja keluar dari rumah atau bahkan baru pulang dari tempat kerja ya. Juhal masih setia nemenin kalian, teman Pro 2, yang baru aja selesai sholat maghrib gitu ya, atau beribadah sholat maghrib, atau lagi cari makan, aduh lapernya, juga kepikiran sih ya. Habis ini Juhal mau hadirin informasi BMKG buat teman Pro 2 buat update gitu ya. Besok bakal hujan, cerah, panas, atau panas banget gitu ya. Tapi buat teman Pro 2 semangat terus, dan juga selamat beristirahat juga yang baru pulang kerja. Semoga dalam perjalanannya lancar, tidak ada kendala, tidak ada yang aneh-aneh, dan dipermudah semuanya. By the way, teman Pro 2, gimana hari ini? Aman ya? Zuhal akan hadirkan buat teman Pro 2 habis ini informasi cuaca. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Zuhal di sini akan temenin kamu, teman Pro 2.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografi.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: 92,4 dari Pro 2 Palang Kereta, teman terbaik kamu. Zuhal is here, masih di sini temenin kalian teman Pro 2. Dan seperti janji Zuhal di pukul 18.15, Zuhal mau kasih informasi cuaca buat teman Pro 2 nih ya. Informasi cuaca yang akan hadir untuk menginfokan kepada teman Pro 2 nih ya, tentang perubahan ataupun juga cuaca yang akan terjadi ke depannya, khususnya di esok hari. Yang mana di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol atau akan diberikan informasinya bersama Kak Isan dari Perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Dan sudah ada Kak Isan di ujung telepon. Ini dia informasi cuaca untuk esok hari untuk teman Pro 2 semuanya. Silahkan Kak Isan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Isan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Kamis 25 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km/jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Isan atas informasi cuacanya. Teman Pro 2 telah kita ikuti bersama info yang telah diberikan oleh Perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 yang juga membutuhkan informasi cuaca, bisa pantau terus Instagram dan juga sosial media BMKG serta info melalui RRI Pro 2 Palangkaraya setiap harinya. Teman Pro 2, Zuhal masih akan temenin kamu. Jangan kemana-mana dan tetap di sini. Habisnya Zuhal mau bawain beberapa berita-berita viral untuk teman Pro 2 yang siap hadir di ruang dengar kamu semuanya. Jangan kemana-mana, Zuhal masih di sini, akan kasih info selengkapnya.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bisa lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya. Zuhal masih di sini temenin kamu teman Pro 2. Alhamdulillah ya, udah masuk di pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Yang mau Zuhal bawain kali ini adalah ini salah satu berita yang menurut Zuhal menarik banget. Ada dari animasi legend gitu ya, buat anak-anak tahun 90-an yang dulu suka banget nonton gitu ya. Dan animasinya adalah cerita dari tiga gadis yang hidup bersama ilmuwan yang tidak sengaja terkontaminasi dan menjadi Rangers gitu, bukan Rangers juga sih, jadi Supergirl gitu ya. Ada yang bisa nebak apa enggak? Yap, betul banget, ada Powerpuff Girls ya. Ya, ini salah satu film animasi lagi yang waduh Zuhal suka banget dulu kayaknya nonton. Seru gitu ya nontonnya, ngelawanin musuh gitu yang monyet itu gitu, kayak aduh seru banget. Siapa sih namanya, aku lupa gitu ya. Dan ini nih, jadi infonya yang terbaru, Warner Bros Picture Animation mengumumkan film animasi Powerpuff Girl di Festival ANC yang mana katanya memiliki proyek lanjutan, di mana kali ini akan menampilkan Blossom, Bubble dan juga Buttercup yang berasal dari serial Cartoon Network di 1998 hingga 2005 dengan kisah tiga gadis super hasil eksperimen Profesor Utonium dan Chemical X. Dan Powerpuff Girl Studio juga menyiapkan The Cat in the Hat yang sama dijadwalkan rilis November dengan Bill Hader sebagai pengisi suara utama. Nah, ngomongin tentang film yang satu ini ya, dulu aku tuh suka banget nonton ya. Ini nih berkisah di sebuah kota bernama Townspile, di mana mereka tuh harus melawan kejahatan dan juga harus menjaga ketertiban kota gitulah, dengan segala villain dan juga musuh-musuh yang unpredictable lah gitu ya. Dan ternyata katanya sih film ini dapat lanjutan dan bakal digarap serius, yang wah ini kayak suatu angin segar buat teman-teman yang suka, apalagi ini kalau menurut aku ya, franchise-nya kayak misalnya barang-barangnya kayak produk-produk fisiknya apa sih sebutannya, kayak cindera matanya tuh masih ada banget gitu ya, mainannya juga masih produknya, tapi kok filmnya nggak ada. Nah itu kalau menurut aku sayang banget, tapi kalau diseriusin kayak gini, wah ini mah bakal jadi salah satu kado yang menyenangkan buat para fansnya sih kalau kata aku ya. Dan ngomong-ngomong tentang film yang satu ini, teman Pro 2 Zuhal juga mau bawain info yang gak kalah menarik nih ya, khususnya di dari dunia hiburan gitu ya. Di mana kali ini ada Bernadia yang baru aja merilis album keduanya dengan judul Semoga Hanya di Mimpi, yang katanya mengangkat tema ketakutan dalam cinta. Wow, dalam banget ya. Emang setiap cinta tuh kayak kita tuh ngerasa ada overthinkingnya gitu loh, kayak aduh takut nanti kalau kedepannya sama dia kayaknya nggak kayak gini, kayak gini lah. Nah itu dia yang katanya mau dibawain sama Bernadia ya. Jadi katanya judul dari album ini tuh diangkat dari kecemasan, ketakutan dan juga rasa was-was di dalam kehidupan. Dan katanya album ini terinspirasi dari xerophobia atau ketakutan terhadap kebahagiaan karena khawatir akan datang hal buruk setelahnya. Jadi ya, ibarat kata, aduh pengen bahagia gitu ya, aduh cinta-cintaan, tapi ya tiba-tiba aku takut kayaknya setelah ini bakal ada badai yang datang gak sih kayak gitu. Wow, jujur sih aku takut juga sih jadi gara-gara kebaca ini ya. Tapi yang namanya artis dengan segala sudut pandangnya menarik banget untuk diikutin. Buat teman-teman yang penasaran, boleh deh ikutin karya terbaru dari Bernadette yang pasti juga akan hadir di ruang dengar kamu. Dan RR Pro 2 juga pasti akan menyuguhkan update informasinya ya. Dan ngomong-ngomong tentang Bernadette, aku kemarin dengerin lagu barunya loh yang judulnya Mata Minus. Coba kita cek nih, ada Bernadia ini buat teman Prodo yang mungkin juga suka dengerin Bernadia. Zuhal bakal bawain lagunya buat temenin kamu di sore hari ini. Dan buat teman Prodo, kita akan hadirkan ini lagu Mata Minus alias Rabun Jauh ya.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Terus dua, kita harus pamitan ya di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini karena abisnya akan ada music live chat yang akan temenin kamu teman berdua. Tapi it's okay, Juhal masih akan temenin kamu besok ya. Juhal pamit dan kita akan hadirkan music live chat untuk teman berdua semuanya. See you next time.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory.
2: Halo.
1: Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
3: Pas banget kebetulan.
4: Iya pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
4: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
1: Mana nih?
4: Fitra.
1: Fitra?
4: Fitra.
1: Main bass. Oh, Sando. Sando. Agak ribet ya.
3: Al di drum.
1: Oke.
4: Andi.
1: Oh, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
4: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ayo, sedap.
4: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
4: Ini ada
1: meja. Gitar. Oke, gokil.
4: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi namanya. Di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
4: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
4: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
1: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
4: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
4: Nah, boleh lah. Sampai.
1: Malam kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
3: Lama banget.
4: Lo apa gua fit? Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
4: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
4: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Mendekati ya.
4: Namanya orang tua juga. Jadi dia enggak payah udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
4: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
4: 2026.
1: Oh, wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
4: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
4: Tadinya enggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
4: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke.
4: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
4: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kayak lapangan.
1: Oh iya, tahu.
4: Ya kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
4: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
4: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi aja ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
4: Udah tiga
1: ya, dan jadi yang
4: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
4: keempat. Utuh ini single kedua ya.
5: Kedua.
1: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
4: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
1: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
3: Iya, betul.
2: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
3: Iya.
2: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
3: Kenapa, Bi?
2: baru mulai.
3: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
2: Aduh.
3: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
2: Oke.
3: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
2: rilis duluan.
3: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau bayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
2: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
3: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik
2: enak.
3: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali ini.
2: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
3: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
2: Iya bener. Nanti deh habis THR, abis THR deh gitu.
3: THR sampai 5 tahun keluar kagak mundur-mundur.
2: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
3: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
2: benar-benar
3: lengkap, gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih
2: peduli.
3: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
2: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
3: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak Meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
2: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
3: Betul.
2: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
3: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
2: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
3: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
2: Oh iya, bener sih.
3: Bener sih. Bener sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
2: Yes.
3: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja melek juga sih.
2: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
3: Emi, gue.
2: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
3: Oh, dari biasa mantau TikTok.
2: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
3: Bapak-bapak TikTok.
2: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
3: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
2: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya,
3: dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
2: Oke.
3: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
2: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang ingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan.
3: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
2: Yes.
3: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
2: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
3: Kelihatan ya midlife-nya ya.
2: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru,
0: Biru Baru, wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Oh, wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap, yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa, kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan. Mm-hmm. Akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai.
0: Okay.
1: Nikmatin habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
1: Yoi. Kata lagi kan.
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Ah, lucu nih, ah, lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Itu kali. Yang bagus apa?
1: Mid lover.
0: Mid lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya? Benar.
0: Jualan,
1: kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Lumpung. Namanya omong kan, udah blank aja
0: gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada gini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol.
1: Jalan Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam.
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Malam Jumat. Daripada kena macet kan?
0: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang. Sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Fold FM, teman terbaik kamu.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2 ya. Jadi selamat malam teman Pro2, apa kabar kalian semua ya? Senang sekali Dewa bisa menyapa kamu kembali di program Jaga Malam. Kita akan temani bersama sampai pukul 24 malam nanti ya. Buat kamu yang mungkin lagi lembur kerjanya ya, lagi OTW pulang, atau bahkan buat kamu yang malah baru mulai beraktivitas di malam hari ya, Dewa siap menemani suasana malam kamu dengan deretan lagu-lagu hits yang fresh tentunya ya. Dan pastinya pas banget buat teman pendamping setia ya di jam-jam santai ini. Malam ini Dewa udah siapin banyak hal menarik, mulai dari update informasi terkini ya, terus obrolan santai yang bikin relax gitu, sampai tentunya request-request lagu favorit ya yang pengen kamu dengerin malam ini. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi kita buka kebersamaan kita dengan Anything You Want dari Reality Club. Check it out.

tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026, setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di sini untuk menemani suasana malam kamu sampai tengah malam ini ya, di tentunya di 92,4 FM Produk dari Palangkaraya. Jadi buat teman Produk nih yang suka dengerin lagu-lagu dengan lirik yang relate banget sama perasaan, ada kabar baru nih dari penyanyi yang lagi naik daun ya, yaitu Bernadia. Ya, baru aja merilis album keduanya berjudul Semoga Hanya Mimpi.

tuh kalau Bernadia gitu kayaknya yang di deket kita tuh, kamu kayak harus butuh galau dulu deh gitu. Tapi nggak ini juga sih, apa nggak pernah gagal juga ya bikin galaunya tuh. Kayak belum ada satu bulan. Aduh, dah pokoknya itulah. Pokoknya jadi kalian pernah nggak sih sebenarnya takut kehilangan seseorang ya, sampai atau udah kehilangan terus kalian tuh nganggep itu tuh cuma mimpi gitu, sampai terbawa mimpi, atau mungkin punya lagu dari Bernadia yang cocok, paling cocok buat kalian tuh apa nih yang bikin kalian tuh gitu. Jadi mungkin langsung saja ya kita kayaknya ngeplay dulu lah ya yang salah satu dari album Bernadia ini ya. Ini dia, Rabun Jauh, check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih menemani malam kamu ya di Jaga Malam tentunya 92,4 FM berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dunia perfilman Indonesia kembali menghadirkan karya yang menyentuh hati ya, dan kaya akan pesan moral gitu. Baru aja dirilis nih sebuah film berjudul Jangan Buang Ibu. Dari judulnya saja film ini udah memberikan pesan yang kuat tentang bakti seorang anak kepada orang tua nih, terutama ketika keluarga diharapkan pada situasi yang sulit atau tekanan keadaan nih. Ceritanya benar-benar menyoroti dinamika hubungan keluarga yang diuji dari waktu ke waktu dan tantangan hidup gitu, yang pastinya bikin kita semua tuh jadi lebih reflektif gitu soal kasih sayang ke keluarga tuh gimana gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik ya, mungkin akhir pekan ini bisa masuk ke watchlist kalian nih. Jangan Buang Ibu. Dewa gak bisa nih, gak bisa yang seperti ini, tidak bisa, karena LDR dengan ibu. Jadi ya gitu ya, kalau dari judulnya aja tuh kita udah sebenarnya udah ternyuh gitu. Tapi kadang di tengah kesibukan kita sebagai anak ya, kita lupa memberikan waktu yang lebih untuk orang tua di rumah gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana nih? Hal sederhana apa sih yang bikin orang tua kalian tuh merasa bahagia? Gitu. Kalau Dewa cukup dikabari setiap hari ya, karena jauh di sana. Jadi tidak bisa menggenggam, tidak bisa mengapa-apakan, jadi kita kabari aja tiap hari gitu. Jadi selanjutnya nih ada Dere dengan Berisik, check it out.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandang Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Sliwu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

92,4 FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, masih bersama Dewa tentunya ya di Jaga Malam ya, menemani santai malam kamu di sini. Jadi buat kalian nih yang ngaku penggemar film horor komedi Thailand nih, jadi siap-siap bikin deg-degan sekaligus ketawa nih. Franchise legendaris Pina ya, akhirnya kembali dengan seri kelimanya. Kali ini Not dan sahabat-sahabatnya harus kembali menghadapi teror hantu baru yang pastinya makin seru dan penuh kejutan tentunya. Pina 5 masih konsisten menghadirkan perpaduan antara komedi yang pecah banget ya dengan suasana yang mencekam khas kuil-kuil di Thailand yang ikonik gitu ya. Jadi buat kamu yang udah ngikutin dari seri pertamanya, jangan sampai ketinggalan seri terbaru mereka di bioskop ya. Jadi aduh, jadi agak kebayang gimana serunya gitu ya, perpaduan horor dan komedinya ini loh ya, teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 tuh suka horor yang kayak apa sih ya, horor komedi ya, atau yang full horor aja nih? Kalau Dewa tergantung ke sikon ya, sama tergantung teman nonton juga sih. Kalau teman nontonnya takut-takutan kayaknya komedi aja deh kita deh gitu, biar dia nggak kepikiran sampai di rumah gitu ya. Lagu selanjutnya nih, biar kita agak semangat nih, ada JKT48 dengan Rhapsody. Check it out.

0: merasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 ya. Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, dan masih bareng Dewa tentunya di Jaga Malam. Oke, dan ini pukul 21 kita waktunya ada ini nih, ada request-request sama yang mau curhat-curhat boleh banget ya, ya di Instagram kita di Pro 2 dari Palangkaraya atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924 nih. Jadi Dewa tunggu ya requestan kalian dari pukul 21 ini sampai pukul 22 nanti tentunya. Dan ini nih, sebelum kita mulai requestan nih, Dewa punya info yang inspiratif banget gitu dari dunia musik tanah air ya. Jadi siapa yang gak kenal dengan Darboy Gang ya, musisi yang akrab disapa sebagai Mas Daru ini baru aja menghadirkan konsep yang sangat spesial dalam menggarap ulang lagu hitsnya yang rilis tahun 2019 lalu nih, yaitu yang judulnya Wong Sepele ya. Yang bikin spesial adalah kolaborasinya ini dengan penyanyi tunanetra asal Jogja, Fauzi Haidi. Jadi dalam single dan musik videonya yang diproduksi oleh Mabes Balker, kita diajak melihat sisi lain nih dari Wong Sepele yang punya makna yang lebih dalam gitu. Jadi dukungan juga datang dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, atau Kemenekraf ya. Dan yang berharap karya ini tuh bukan sekedar media ekspresi gitu ya, tapi juga menjadi langkah yang nyata ya untuk monetisasi digital, biar membuka peluang ekonomi yang lebih luas gitu bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat ya. Jadi mungkin ini membuktikan bahwa musisi memang bisa menjadi jembatan untuk memberikan peluang bagi siapa aja gitu. Jadi mungkin benar-benar keren ya langkah dari Darboy Gang ini. Jadi mungkin kita dengerin kali ya gimana sih lagunya ya. Jadi ini dia Darboy Gang dengan Wong Sepele.

0: Selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Ya, jadi hah, gitulah ya. Pokoknya hari ini tuh ya, namanya juga hidup ya teman Pro 2 ya, gimana lagi ya. Jadi teman Pro 2 ya, balik kita di pukul 21 tentunya ada di Cerita Cinta nih. Jadi tetap bareng Dewa tentunya ya. Di Cerita Cinta ini kita bakal bahas satu momen yang biasanya bikin telapak tangan tuh keringat dingin gitu. Telapak tangan keringat dingin, jantung mau copot, bibir pecah-pecah, mendadak insomnia ya. Kadas kurapal, nu cekat-cekot, oh enggak dong. Jadi kita bakal bahas nih yang namanya confession ya, atau gimana sih mengutarakan perasaan. Jadi mungkin di era situationship kayak gini atau di era-eranya HTS ya, hubungan tanpa status, kayak sekarang tuh banyak orang yang milih buat jalanin aja dulu tanpa bilang sebenarnya suka gitu, dan arahnya mau kemana tuh juga rancu gitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya seberapa penting sih confession ini dalam sebuah pernyataan cinta yang jelas gitu. Jadi secara psikologis ya, confession itu punya peran yang lumayan krusial nih, yaitu sebagai uncertainty reduction atau pengurangan ketidakpastian ya. Jadi otak manusia itu kadang pada dasarnya benci banget ya yang namanya ambiguitas ya. Ketika kamu mengandungkan sesuatu tanpa kejelasan, kamu sedang memberi makan monster bernama overthinking di kepala kalian. Jadi mungkin sisi pro nya dari sebuah confession ini ya adalah menetapkan batasan yang sehat atau healthy boundaries gitu ya. Dengan menyatakan perasaan, kamu memberikan kepastian nih kepada lawan bicara kamu tentang posisi kamu dalam hidupnya gitu. Kamu tuh bukan cuma jadi teman curhat, teman nongkrong darurat ya, nongkrong darurat, teman saat dia sepi, tapi kamu mau melangkah lebih jauh gitu. Mungkin sebelum kita bahas sisi sebaliknya ya, tentang kenapa tindakan yang jauh lebih nyaring daripada sekedar kata-kata, mungkin kita dengerin dulu nih, biar yang mau confession tapi malu-malu tuh ada lagu nih, Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. Check it out. Terus, oh iya benar, sebentar, sabar ya. Soalnya ini udah ada requestan yang masuk juga nih. Ada tadi, ada dari Kak Zulia ya, dari Jakarta, yang dengerin lewat RRI Digital. Requestnya Anggi Calvaro dengan Remuk. Dan Kak Lara nih, dia requestnya Tata Janeta dengan Korbanmu. Jadi langsung saja ya kita putar, jadi dari Malu-Malu, Remuk, sama Korbanmu. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, temenin Dewa sampai malam nanti. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produara, selamat malam nih. Jadi ada requestan yang masuk juga nih. Jadi ada requestan dari Bu Lestari ya. Selamat malam nih buat kakak-kakak penyiar di Produara Palangkaraya. Selamat malam Ibu. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Siap Ibu, terima kasih doanya ya. Jadi Ibu langsung mau request aja nih. Jadi request dari Mahalini dengan Bohongi Hati. Siap, akan kami putarkan. Jadi pokoknya terbaik, Ibu Lestari terbaik ya, untuk mendoakan kami para penyiar-penyiar ini. Jadi sebelum kita mulai pembahasan, kita lanjutin pembahasan yang tadi ya teman-teman, dua kita putar dulu nih Mahalini dengan Bohongi Hati. Check it out.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

104,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih bareng Dewa tentunya di Cerita Cinta. Kita lanjutin obrolan kita nih yang tentang penting gak sih sebuah pengakuan cinta ya. Tadi kita udah bahas kalau confession itu penting buat mengusir ketidakpastian ya. Tapi bentar, sabar ya. Ada nggak sih situasi di mana confession itu justru nggak terlalu penting atau bahkan bisa merusak suasana nih? Jawabannya ada tentunya ya. Dan sering. Jadi sering kali ya di media atau di film-film romantis ya yang bikin kita pikir confession itu harus dramatis, pakai bunga atau naskah panjang puisi. Padahal di dunia nyata tuh ada konsep di mana yang namanya behavioral attunement ya, atau di mana keterikatan emosi itu dibangun lewat konsistensi tindakan. Jadi bukan cuma soal deklarasi dari kata-kata gitu. Jadi sebuah pengakuan, jadi sebuah confession ini bakal kehilangan maknanya kalau tidak dibarengi sama tanggung jawab emosional seterusnya ya. Jadi kebalikannya, ada hubungan yang mengalir begitu organik ya, perhatiannya ada, komitmennya jelas dari cara mereka memprioritaskan satu sama lain, dan rasa amannya tuh dapet banget ya. Bahkan sebelum confession atau I love you itu diucapkan gitu. Jadi kesimpulannya malam ini, confession itu penting atau enggak nih? Jadi jawabannya kembali ke tujuannya ya. Jadi confession menjadi sangat penting kalau tujuannya adalah memberikan kepastian dan komitmen hukum atau tanggung jawab yang jelas gitu, agar hubungan enggak terjebak dalam limbo emosional. Yang kedua, confession juga jadi gak penting nih jika cuma hanya butuh tuh validasi ego sesaat tanpa ada niat untuk merawat perasaan setelahnya gitu ya teman perdua. Intinya teman perdua, kata-kata itu gampang, murah ya, tapi tindakan yang konsisten itu yang mahal. Jadi jangan takut buat confess kalau kamu butuh kejelasan, tapi jangan pelit untuk menunjukkan lewat sikap kamu kalau memang kamu tuh peduli gitu. Jadi Dewa pamit dulu dari Cerita Cinta malam ini. Sampai jumpa di frekuensi yang sama dan besok malam tentunya. Jadi tetap jujur ya sama perasaan kalian ya. Dan selamat malam. Tapi jangan kemana-mana nih, karena abis ini kita akan ada sleep call ya. Sebelumnya ada lagu dulu nih dari Astrid S dengan I Don't Know Why. Check it out.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua, dan sekarang ada di sleep call ya. Temani overthinkingmu. Jadi teman berdua ya, masih bareng Dewa tentunya sampai pukul 12 malam nanti. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat umum terjadi ya buat anak muda zaman now, sebuah kondisi di mana adanya abu-abu nih, ambiguitas atau situationship bu ya. Situationship. Okay. Jadi buat kalian nih yang belum akrab sama istilah situationship, ini singkatnya adalah hubungan romantis yang berjalan tanpa status, tanpa komitmen dan tanpa kejelasan masa depan nih. Jadi kalian jalan bareng, saling kasih perhatian ya, sleep call tiap malam. Tapi kalau nanti ditanya orang lain statusnya apa, jawabnya kompak banget tuh, ya jalanin dulu aja kali. Jadi secara psikologis ya, banyak orang yang terjebak atau sengaja memilih situationship karena menawarkan illusion of safety ya. Jadi adanya ilusi rasa aman nih di era yang serba cepat ini, komitmen seringkali terlihat menakutkan nih. Jadi orang tuh takut patah hati, takut dikecewakan, dan takut terikat tanggung jawab emosional yang akhirnya situationship ini diambil sebagai jalan pintas, mau dapat enaknya punya pacar tapi nggak mau pusing sama dramanya gitu. Kira-kira ya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa menikmati keintimanan emosional tapi secara sadar menolak tanggung jawab di baliknya gitu. Mungkin banyak yang setuju sama kondisi ini adalah karena kebebasan. Jadi kamu tuh gak merasa punya tanggung jawab untuk melapor atau menjaga perasaan siapapun secara penuh. Tapi apa iya sih kebebasan semua ini sepadan dengan energi emosional kamu yang dikeluarkan setiap hari nih? Sebelum kita bedah sama efek sampingnya ya dari hubungan abu-abu ini yang seling bikin susah tidur, mari kita dengerin lagu yang sangat syahdu dari Koda Line dengan High Hopes. Check it out.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

Esensi Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, tempat terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya? Di Kamis 25 Juni 2026. Wah, ini mungkin tanggal yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 ya, yang lagi menanti-nanti kabar dari akun rekeningnya, mungkin ya tanggal 25 pada gajian ya. Atau kamu yang udah menantikan weekend kali ini mau kemana, terus juga libur kuliah yang juga udah mulai di beberapa kampus. Dan tentu saja kalau teman Pro 2 yang baru lulus SMP ini lagi sibuk-sibuknya nih mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah menengah atas ya, atau sederajat. Hari ini kita mau ngawain tentu saja seru-seruan bareng ya, bareng Pro 2 Palangkaraya dengan beragam lagu enak yang bakal kita putar buat kamu teman Pro 2, dan juga program-program menghibur tentunya. Dan tanggal 25 Juni ini, setiap hari Kamis tentu saja kita awali siaran dengan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Lalu abis itu dilanjutin biasanya renungan untuk umat beragama. Nah, kali ini hari Kamis spesial, kita bakal putar monolog untuk agama Hindu buat teman-teman Pro 2 yang beragama Hindu. Ada satu topik yang akan kita angkat pada kali ini, renungan dengan judul Memahami Kehidupan, yang dibawakan oleh Imade Adnyana. Dan nanti abis ini aku bakal bacain info cuaca terkini yang kita pantau dari situs BMKG. Nah, ini juga penting teman Pro 2, karena kita sebetulnya udah masuk musim kemarau ya, tapi rasanya masih ada kekhawatiran akan terjadinya hujan lebat disertai petir atau angin kencang. Nah, itu nanti kita pantau ya, per jamnya biasanya ada di situs BMKG. Nah, yang gak ketinggalan teman Pro 2, nanti aku bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Universitas, dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang ya. Ngopi, ngobrol pagi pukul 9 pagi. Nanti topiknya seputar narkoba atau judi online, atau juga tentang pemberantasan korupsi. Nah, dan kamu juga bisa bergabung teman Pro 2 di 0811523924 buat yang mau join. Nah, buat sharing pengalaman mungkin di wilayahnya, gimana caranya memberantas judi online, atau kamu pernah bukan terjerat ya, kalau judi online mungkin pernah terpapar gitu, broadcast-broadcast atau website yang kamu tonton itu banyak banget iklan judulnya. Nah, boleh banget ya gabung di WhatsApp kita, nanti bisa telepon di situ. Oke, langsung aja teman Pro 2, abis ini aku mau puterin sebuah renungan untuk umat agama Hindu. Nanti aku bakal nyapa kamu lagi pukul 6 pagi di Info Pro 2.

Yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerenem malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun. Kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Mokshatam Jagadita Yachaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma. Yang kedua adalah arta. Yang ketiga adalah kama. Dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu
terutama karma-karma yang negatif, belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya, setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut duga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain. Tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda.
Ibu Bapak Umat Sedharma yang berbahagia, demikian semoga relegi, siar relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
2: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Ah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

RB Leipzig menunjuk Martin Demisali sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga Juni 2028. Ia menggantikan Ole Werner yang dipecat pekan lalu meski Leipzig finish ketiga Bundesliga. Demisalis menjadi pelatih kepala permanen ke-8 RB Leipzig sejak promosi klub ke Bundesliga pada musim 2016-2017. Ia memulai karir kepelatihan sebagai asisten di Malaga dan bekerja dengan tim junior Bayern. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album sebelumnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024.

Sementara itu dari dunia otomotif ada Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pebalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Pebalap muda Spanyol itu akan berduet dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo Team pada musim 2027 dan 2028. Kepastian tersebut disampaikan melalui media sosial Ducati pada Rabu 24 Juni 2026. Kabar ini menyusul kepergian Bagnaia ke Aprilia mulai musim 2027. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Bro 2. Setelah tadi aku bacain info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kita cari tahu info cuaca pada hari ini ya. Perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 25 Juni 2026. Kalau dilansir dari situs bmkg.go.id, sebagian besar wilayah Palangkaraya cuacanya akan berawan. Dan kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, teman Pro 2, kurang lebih sama, ada yang cerah berawan. Tapi yang cerah itu cuma Pulang Pisau nih hari ini ya. Ini perakiraan yang aku baca dari situs BMKG.

Tapi kalau update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Tengah, ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir angin kencang pada pukul 5:30 pagi tadi ya. Ini beberapa wilayah aja, misalnya Katingan, Kobar, Kotim, Seruyan dan juga Lamandau. Jadi pas aja ya, Palangkaraya emang lagi cerah tuh teman Pro 2. Jadi manfaatkan vitamin D gratis ini ya teman Pro 2, kalau mau menghirup udara pagi langsung keluar rumah ya, mau jemur-jemur, mungkin jemur kasur, bantal, langsung aja dibawa keluar ya. Apalagi kamu yang mungkin punya penyakit pernafasan ya, misalnya sinus, asma. Wah, ini udara pagi ini cocok banget nih buat melegakan pernafasan. Jalan-jalan pagi gak pakai alas kaki sambil menghirup udara segar, yang namanya sekarang istilahnya grounding ya. Wah, ini katanya gak cuma bisa melancarkan peredaran darah, terus juga melegakan pernafasan ya buat kamu yang suka jalan-jalan pagi, tapi juga bisa merelaksasi tubuh sampai menurunkan tingkat stres. Jadi mengurangi stres itu enggak mahal ya obatnya, cukup grounding alias jalan-jalan tanpa alas kaki, merasakan kita terkoneksi dengan semesta ini. Okay, abis ini aku mau puterin satu lagu nih teman Pro 2. Ada Lyle Manino featuring Discoria dengan judulnya Jakarta. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. So, what's up everybody? Kita lagi nonton Skotlandia versus Brazil nih di Piala Dunia 2026. Udah 3-0 ya. Buat kamu yang mungkin lagi pantengin Brazil versus Skotlandia, lagi perpanjangan waktu nih kayaknya. Karena apa? Ini adalah salah satu part penting nih. Siapa yang menduduki peringkat satu di grup C Piala Dunia 2026. Udah menit ke 90, sebentar lagi kita bakal tahu siapa pemenangnya. Sebenarnya udah tahu ya pemenangnya siapa. Udah 3-0 nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau mau cerdik, udah kayak pandit sepak bola aja ya. Sebenarnya ini tinggal buang-buang bola aja ya buat ngelur-ngelur waktu. Oke, karena additional time alias perpanjangan waktunya ini 6 menit dan juga Haiti versus Maroko, skor terakhir ini 4-2 kemenangan untuk Maroko. Jadi bisa langsung live kita tahu siapa pemuncak klasemen di grup C ini ya. Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2. Kayaknya makin seru ini, poin mereka sama, Brazil dan Maroko sama-sama 7 poin, Skotlandia 3, Haitinya 0. Tapi kalau dari produktivitas gol, Brazil unggul nih di peringkat pertama. Sejauh ini ya, 4 menit lagi bakal berakhir nih pertandingannya. Oke, sambil nunggu informasi yang bakal aku bacain, aku mau puterin dulu satu lagu dari Miley Cyrus dengan Easy Lover untuk kamu teman Pro 2.